dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih kepada Uda yang setia bersama Harmoni FM. Dalam beberapa minit saja lagi, kita akan beralih ke ruangan mesra Harmoni dan rakan setugas Hajah Fauziah dan Edi akan menemani Uda selepas ini. Dan juga Hajah Fauziah dan juga Edi sudah pun berada di konti siaran. Dan cukup sekian saja tugasan Yazid dan saya tinggalkan Uda dengan beberapa buah lagu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, insyaAllah 1 Oktober 2026 pukul 8 malam nanti. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ya baik, 12.17 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan tugas kita Yazid sebentar tadi ya. Dan seterusnya saya Hajar Fawza bersama rakan saya
1: Syed Ismail akan terus bersama dengan Auda hingga 3 petang ini nanti. Sebelum itu kami mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Zuhur kepada Auda kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air ya.
0: Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu asyar petang nanti ialah pada pukul 3.22 minit petang.
1: Baik Auda, terus hantarkan apapun aktiviti Auda di tengah hari ini nanti dan insyaAllah 2 petang nanti setelah sekian lamanya si Edian ini dah berpantun.
0: Betapa.
1: Dari gua. Jangan ku sekarang ditanya banyak pantun ku keluar sekarang.
0: Jangan
1: terkejut
0: Tapi Edi, kita ingin mengingatkan kepada pendengar kita jangan hantarkan dulu pantun habis kita.
1: Jangan dulu.
0: Masih awal ditakuti akan berlapis dengan hantaran-hantaran yang lain.
1: Betul.
0: Jadi kami hanya menerima 1.30 minit tengah hari.
1: Jadi bermakna pantun yang akan mula kami bacakan ialah pantun yang dikirimkan pada pukul 1.30 tengah hari.
0: Mana-mana yang awal tidak akan kami bacakan kerana akan dicari dan akan nyorang ke tani, masa pun akan berlalu.
1: Betul.
0: Jadi pastikan 1.30 minit tengah hari dengan tema
1: apa?
0: Bebas.
1: Bebas. Jangan kita bagi tema. Takut ku sudah.
0: Jangan bertema. Aku pun takut.
1: Benar.
0: Pasal sifun ada.
1: Benar.
0: Myanmar.
1: Jauh ya.
0: Benar.
1: Dan kepada bis kita yang anak-anaknya menduduki peperiksaan, kami difahamkan juga peperiksaan GCE O-Level telah pun bermula kemarin sebetulnya. Jadi harapnya anak-anak murid, penuntut-penuntut akan apa membuat dapat membuat yang terbaik dan dapat dipermudahkan menjawab soalan-soalannya.
0: Jadi dengan tenang dan sabar dan pastikan kita sebagai ibu bapa memberikan doa yang terbaik dan juga semangat untuk anak-anak kita.
1: Betul sekali.
0: Ya baik, bagaimana kalau kita mulakan hiburan di sebelah tengah hari ini?
1: Betul. Menerusi Musrah Harmoni, kita dengarkan lagu apa?
0: Sebuah lagu di era tahun 60-an.
1: Belum ku lahir ni.
0: Belum ah.
1: Belum.
0: Dapatlah aku mainkan lagu ni supaya Edi tahu rasanya macam mana jadi orang pop ye-ye.
1: Okey, okay, pop ye-ye. Okey.
0: Karim Jais namanya.
1: Karim Jais.
0: Karim. Baiklah Edi.
1: Atau batuk kurang
0: ya. Baiklah Edi Silitongga. Kita berhibur dulu ya.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balurih Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.
2: Ya baik, 12.27 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam, Edi.
3: Terima kasih kepada Auda. Selamat tengah hari kepada Auda yang terus setia bersama kami.
2: Ya, jadi ada hantaran ni kiriman daripada Nadia Batu Marang. Ya. Hidup akan menjadi indah apabila selalu bersyukur. Hidup akan menjadi damai apabila selalu bersabar. Hidup akan menjadi semangat apabila selalu berdoa. Dan hidup akan menjadi tenang apabila selalu ikhlas.
3: Betul sekali. Itu terima kasih dia, Nadia yang berada di Batu Marang. Baik, kita terus berhibur dengan lagu Cintaku hingga ke Ethiopia.
2: Ethiopia jauh tu. Sanggupkah?
3: Sanggup.
2: Sanggup ah, gunung apa?
3: Gunung apa berapi lagi sanggup ku renangi.
2: Ini kan pula lautan dalam. Okey, jom kita dengarkan.

0: PID itu dia. Yeah. Jangan.
1: Jangan. Jangan. Jangan. Jangan ragukan cintakunya.
0: Jangan monyet.
1: Baik, Auda, semoga hari ini dan esok kita dalam keadaan yang aman, damai dan tenteram. Walaupun di situasi yang kita hadapi macam-macam dugaan kita, betul, kena bersabar, betul, tanpa menyesali. Malah kita bersyukur masih bernafas sehingga saat ini. Itulah kehidupan yang harus kita jalani di muka bumi ini, daripada sukar sih yang berada di tutup.
0: Ya Allah tidak pernah meletak ujian di bahu yang salah. Ya. Jika kamu terpilih, bermakna kamu mampu. Itu dia kiriman daripada Kak Ros Lambak Kanan. Kita dengarkan sebuah lagu dari Zena Zain.

0: Itu dia idea. Tika naik, tika jatuh. Sejarah banyak mengajar kita arti kehidupan. Betul. Yang akan kita lalui.
1: Terima kasih Ajahdi mengirimkan kita. Katanya mungkin kita belum sepenuhnya jadi orang baik, tapi setidaknya kita menjaga tiga perkara ini, iaitu mata, mulut dan hati. Di mata, tidak memandang rendah.
0: Di lisan, tidak mencaci dan memaki.
1: Yeah.
0: Dan
1: di titik hati, tidak berbangga diri.
0: Itu dia daripada Jahdi. Terima kasih Jahdi. Dan daripada Hajah Bibi katanya, maaf boleh diterima tapi tidak semua luka akan sembuh bila kita memaafkan.
1: Betul.
0: Wah, pedih tu dia.
1: Masya Allah.
0: Okey, kita berhibur lagi.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada orang lain ternyata sama sahaja dengan berbuat baik pada diri sendiri. Hal ini menjadi dasar bagi umat Muslim untuk sentiasa memelihara kebaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7 tentang kebaikan yang perlu dilakukan oleh manusia. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dan kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid sebagaimana memasukinya ketika pertama kali dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Secara umumnya, isi kandungan surah Al-Isra ayat 7 adalah tentang berbuat baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan pada dasarnya, perbuatan baik pasti akan berkait semula dengan pelakunya. Maka ketika berbuat baik kepada orang lain, sama sahaja dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kepada Odin terus dia bersama kami di Harmony Alpha. Yang memandu, hati-hati memandu ke mana pun tujuan bis kita. Diana Purple ada bersama kita.
1: Ya, katanya Assalamualaikum Edi.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, minat dengan lagu daripada Zena Zen.
0: Ya,

0: Ini itu dia sebuah lagu dari kumpulan Innuendo.
1: Apa macam mana?
0: Innuendo.
1: Innuendo.
0: Ya, belayan jiwa. Ya, diam adalah yang terbaik ketika hati telah dibuat kecewa. Memilih diam itu lebih baik, tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak pernah menghargai kita. Sebaik apapun kita, ketika seorang sudah berfikir negatif tentang kita, mereka tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang kita lakukan selama ini. Doi, kesian. Itulah kadang-kadang kata ni, apa kata ni mengomen.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya yang penting kata ni diam lebih baik.
1: Diam lebih baik daripada berbicara.
0: Berbicara, betul.
1: Ya, kadang-kadang kata ni diam itu sebab kata ni perlu menjaga hati.
0: Betul. Bukan kerana diam kata ni kalah.
1: Bukan.
0: Kata ni menghargai dan juga menjaga hati.
1: Betul.
0: Betul sekali. Okey, Kak Ros ni dah berhenti ni mengirim.
1: Kenapa ya?
0: Ni apa lagi bertepuk tangan dulu dorang Kak Rosnya. Mendirikan butul. Oh, okey. Ya main ni. Ya manang mendirikan butul. Anu macam di TikTok atu bede.
1: Momen-momen
0: atu ba.
1: Baiklah, kita ni berok dulu. Kiak-kiak dulu dengarkan lagu
0: sebuah
1: daripada.
0: Lagu dari?
1: Awi.
0: Awi. Dan satu petang nanti kita ikuti
1: berita perdana.
0: Betul.

0: Barakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Dulian Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz, Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka, Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Pasukan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Dulian Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan, selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sehat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam perutusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Ini termasuk memanfaatkan aplikasi BruHealth dan sistem BruHims untuk memantau dan mengurus faktor risiko kardiovaskular dengan lebih baik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan, bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya, mengetahui nombor kesihatan, iaitu bacaan tekanan darah kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung kemarin di kementerian tersebut. Dr. Haji Hamid Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal-jawab. Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Simposium berkenaan dianjurkan oleh Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Negara dengan penglibatan daripada ahli jawatan kuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Antara yang menyertai program Awang Muhammad Aliani bin Ismail, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria, Daerah Blight pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Cerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat, ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp 729-1785 atau 823-9933. Buku panduan acara juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen dermadarah yang diadakan Kementerian berkenaan. Kempen dibukakan kepada warga Kementerian Pendidikan dan orang ramai. Separuh jalan di kawasan Taman Permainan Jerudong ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan dengan hanya separuh daripada laluan jalan raya ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama pada waktu sibuk. Sentiasa berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Cawangan Daerah Belait menjalankan operasi usai di kawasan Pekan Belait dalam memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah kedai runcit menjual buku mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kesalahan itu termasuk majikan tidak menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar gaji pekerja dan lebih masa, dan gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan. Manakala, pemeriksaan kedua di sebuah kafe mendapati 1 kesalahan. Majikan didapati mengambil pekerja asing berjawatan pelayan membuat pekerjaan barista. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Devin Mumek berumur 32 tahun memegang pasport bilangan X9691045. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Sri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Beralih ke berita luar negara. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan terpaksa meninggalkan Timur Tengah setelah mengalami apa yang disifatkannya sebagai serangan besar dan tidak akan memasuki melangkaui Laut Arab. Laut Arab meliputi Semenanjung Arab ke India di timur merupakan laluan maritim penting yang membawa ke pesisir Iran dan Selat Hormuz. Sejak perang bermula pada Februari lalu, laluan perkapalan strategik tersebut membawa kira-kira 1/5 minyak dan gas dunia. Menteri Luar Iran kemarin berkata negaranya telah memaklumkan Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemimpin tertingginya bagi pembukaan Selat Hormuz. Polis Britain menjalankan siasatan sama ada individu yang bertindak bagi sebuah negara luar terlibat dalam rancangan untuk menyerang sebuah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Syarikat, namun berkata 5 suspek yang ditahan akan dibebaskan dengan jaminan. Kelima-lima lelaki tersebut kesemuanya warga negara Britain dalam kalangan umur 20-an ditahan pada Ahad lalu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei. Darussalam.

Ya baik, 1:15 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat tengah hari semuanya. Ya, terima kasih masih lagi bersama kami di Masra Harmoni di sebelah tengah hari ini. Ya, selamat kembali bertugas untuk yang bertugas di sebelah tengah hari waktu negara di negara Brunei Darussalam. Di sebelah petang waktu pejabat bermula pada pukul 1:30 minit tengah hari.

0: 1:24 minit tengah hari.
1: Betul. Berlalu kita berhibur dengan lagu daripada Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Jadi kepada Auda yang ingin menghantarkan pantun-pantun Auda, Auda boleh hantarkan pantun Auda ke talian WhatsApp kami di 8333941 pada pukul 1:30 minit petang.
0: Ya.
1: Tengah hari ini.
0: Tengah hari. Nanti. Ada yang menghantar sudah awal tadi, tidak akan kami terima.
1: Betul.
0: Kerana akan kami, terpaksa kami mencari lagi ni sampai ke bawah. Banyak sudah.
1: Hantarkan
0: ni
1: lagi sekali.
0: 1:30.
1: Betul.
0: Sekejap lagi, 6 minit lagi. Okey, daripada Nancy Moore, apa ni Eddie? Kita datang ke dunia orang sambut, kita meninggal dunia orang hantar, berbuat baiklah dengan semua orang.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita dengarkan lagi ya lagu Yuna. Yuna. Terukir
1: di bintang.

0: Akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Ya, 1.38 minit tengah hari. Jangan lupa 2 petang kita ada segmen berpanturi ya. Ya, habis kita boleh sudah menghantarkan ya, bermula pada 1.30 minit tengah hari. Dan kali ini tema kami adalah tema bebas. Ada yang bertanya tadi, apa tajuk kali ini? Temanya adalah bebas.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5.

10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, pergi ke pantai bawa baldi. Hari ini saya bersama DJ AD.
1: Wow, cakep. Petang-petang pergi ke kebun. Pergi ke kebun memetik periak. Seperti biasa hari Selasa kita berpantun. Bah, apalagi hantarkan pantun bis kita.
0: Mantap. Apa khabar?
1: jangan bah.
0: Seperti yang kami maklumkan, berpantoria kita menerima dari WhatsApp bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari.
1: Betul.
0: Bukan dah mau baca banyaknya tak. Jadi kerana

0: Ketinggalan, ada yang marah kenapa pantunku tidak dibaca.
1: Kukira-kira tadi ya, kukira-kira ada kira jual 100-200 penyertaan.
0: Alhamdulillah. Artinya AD jual murah. Sale, cheap sale.
1: Peminat-peminat Japawa tu banyak wah.
0: Mantap. Okey, jadi AD seperti biasa tajuk kata ni adalah Bebas.
1: Jadi bis kita mau apakah janji ada pantun dua karat ke 4 karat ke 6 karat ke.
0: Tapi yang penting tidak menyakiti hati orang lain.
1: Betul.
0: Kita ni tidak apa ni menyindir dan sebagainya. Kita cuma berpantun ria. Baik, kita tidak buang masa ni, Di.
1: Jangan buang masa pasal banyak sudah ni kita ni kan baca daripada hai. Di sini katanya pantun
0: silakan.
1: Pertama, ayam masak kunyit. Sedap sekali. London cake juga boleh tahan.
0: Masakan si anu tadinya, si Azita.
1: Nyangku, hari jantung dunia diingati. Jadilah permakanan. Jagalah permakanan, jaga juga kesihatan.
0: Buah kembayau dikikis-kikis.
1: Kembayau.
0: Dikikis-kikis hingga nampak isi. Okeylah senyuman yang manis agar wajah nampak berseri-seri.
1: Baik.
0: Edi pandai?
1: Kembayau. Apa? Kembayau? Pandai?
0: Pandai.
1: Pandai mendengar?
0: Wah, dah pandai makan.
1: Pandai.
0: Rugi, lemak sekali.
1: Rugi. Okey. Buah durian dibuatkan bubur. Campur santan, sagu dan kacang.
0: Lapar, okay.
1: Kalaulah kita ikhlas dan jujur, selamanya kita akan dikenang.
0: Orang. Kiriman orang. Daripada hai.
1: Benar.
0: Okey, ini seterusnya katanya ayam berkokok di atas atap. Ngam, matahari naik mengeluarkan cahaya. Wow, kerja tulus, prestasi mantap, perkhidmatan awam terus berjaya.
1: Mana lagi? Ada lagi pantun?
0: Ada, yang kedua.
1: Okey, sekejap.
0: Kiriman daripada Imran Haq Mengkubau. Haq Mengkubau. Tahu? Nina, di dalam
1: sungai kan ya. Okey. Di dalam sungai ada buaya. Sayang pelanduk dimakan
0: ngam. Dimakan mati.
1: Dimakan mati. Mana tu? Kejap. Dari mula.
0: Lagi
1: empat ya.
0: Gustan.
1: Okey. Dalam sungai ada buaya. Sayang pelanduk dimakan mati. Berjarih dahulu
0: sebelum
1: berjaya. Kelak manisnya kelak dinikmati.
0: Nah,
1: Imran Haq.
0: HAQ. Okey, kita beralih kepada Sukarse. Ada. Okey, saya bacakan. Pintu dan tingkap ditutup rapat kerana asap jerebu boleh masuk tanpa ketara. Bila bercakap, biarlah bertempat agar yang mendengar tidak sengsara.
1: Sini jalan, sana pun jalan. Tengah-tengah bunga raya. Jangan suka merayau
0: Di jalan
1: malam-malam ia bahaya.
0: Ada lagunya ni ya. Sini jalan, sana pun jalan. Tengahlah tengah. Nak tahu eh? Hati kasih sudah pun dicurah. Sayangnya engkau tidak menerima. Ku cari engkau tidak tahu ke mana arah. Sampai malam tidurku tidak lena.
1: Okay.
0: Sekar seh tutung kusionnya.
1: Ini hide my name-nya. Please hide my name.
0: Namanya Jejaka Dapur.
1: Jejaka Dapur.
0: Jejaka dapur.
1: Sayang.
0: Engkaulah jejaka dapur.
1: Pergi ke sungai menangkap ikan. Ikan ditangkap guna bubu. Harap cuaca selalu hujan. Semoga baik, hilanglah jerebu.
0: Selepas bertugas nanti menyoto. Jangan dadak. Kami ini peringat ni. Jejaka soto, jejaka
1: nombor
0: dapur.
1: Kita kami ada.
0: Jangankan lari. Dah ada kuasa lari tu. Apa khabar DJ berdua? Semoga sihat. Alhamdulillah, AD is back. Kiriman peminat setia harmoni Perang All Trap
1: from keluarga. Nian. Hari kedua suku kerajaan ini.
0: Hari kedua. Okey, bukan minti. Bukan minta resepi ni. Adi sudah kusa. Kek London. Kata Yazid tadi kek Londonnya belum siap lagi.
1: Belum
0: masih
1: siap
0: lagi di open. Jadi nanti akan men-share katanya.
1: Aninah, pantun dari Aja Bibi. Beli tenggiri, masak kari. Selamat bersiaran DJ Edi. Hajah Fauziah di tengah hari.
0: Bagus eh. Dua karat. Okey, ini pantun daripada My Virgo, Kampung Air Bolkiah A. Bunga melati harum baunya, disusun indah di atas meja. Kesihatan diri paling utama, hidup tenang sentiasa ceria.
1: Tinggi terbang si burung nuri, hinggap sebentar di dahan jati. Senyuman ikhlas penyeri hari, kawan dan taulan suka mendekati.
0: Yang ni suka mengantarkan orang. Kalau boleh hantar seorang-seorang nyinta.
1: Betul.
0: Si Phil pulang.

0: Kampung Air Belkia A, tenang air di Teluk Brunei, sampan berlabuh di tepi muara. Moga hidup kita aman dan damai, sentiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Betul, kain tenunan warisan bangsa disulam indah berwarna-warni. Saling menyayangi sepanjang masa, mengerat kasih sesama kami.
0: Terima kasih DJ dan Erwan Edi.
1: Erwan Edi.
0: Ya, bukannya Erwan Rino ni nyintar. Ya, ni Erwan Edi. Sedang beraksi. Okey, ni Mahdini. Nombor satu saya baca ya.
1: Okey.
0: Mencari bunga pohon bidara di bawah sarang pohon tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat petang buat pendengar semua.
1: Selamat petang.
0: Cikgu.
1: Kuih bingka, kuih semosa. Makanan ringan tidaklah berat. Sentiasa ingat keadaan semasa. Jaga kesihatan, sentiasa sehat.
0: Telah lama kucing berlari. Ngoleh tu dari dulu kan deh. Dari ku sekolah.
1: Apa telah lama?
0: Telah lama
1: yang ku tahu
0: berlari.
1: Telah lama ku akur dengan kehendakmu.
0: Kan apa ni, 2-3 kucing berlari kan? Jadi ni telah lama kucing berlari. Benar je tu. Dikejar orang badan berpeluh.
1: Benar. Mun dia berpeluh dia berlari tu kita.
0: Berpeluh je bulunya. Sudah lama saya menanti. Kabar tidak berpesan pun jauh. Doi malam tu. Kesian je ada kabar berita. Duk mana dapat, kok kian?
1: Dah ku dapat anu ya.
0: Dah ada kabar berita.
1: Kalau ingin pergi ke hulu, jangan lupa berbata bahulu. Kalau biskit, kalau Mahdini
0: kan tahu.
1: Mau inginkan bertemu, pergilah apa?
0: Kawan biru.
1: Meminang. Entah deh.
0: Pergilah kawan biru.
1: Mana saja tak kita.
0: Meato bunyinya.
1: Lupa kok.
0: Satu pantun, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah ia kehidupan. Jaga batas, jaga maruah. InsyaAllah ada harapan. Ayub Bukit Sibanging.
1: Ada lagi? Ini lagi. Banyak lagi.
0: Banyak. Intan Baiduri.
1: DJ.
0: 2411.
1: Dari Intan Baiduri. Okay. Okay. Satu, sila. Di halaman menjemur.
0: Sagu.
1: Di halaman menjemur sagu. Sagu dimakan si burung pipit. Jangan bimbang, jangan ragu. Kehendak Allah beroleh
0: cicit.
1: Masya Allah.
0: Ya, cucuslah kah? Cicit dia lagi.
1: Masya Allah.
0: Ikan dan ayam sedang dipanggang. Makan malam di halaman. Adat lama jangan dibuang. Adat Melayu zaman berzaman.
1: Makan.
0: Begitu.
1: Begitu. Makan kuih. Cucur di badak.
0: Wow.
1: Sesiapun. Air teh di dalam cawan. Bercerai kasih bukan kehendak. Itu adalah takdirnya Tuhan. Terima kasih DJ. Masya Allah.
0: Ini tengahnya.
1: Tengahnya mana?
0: Tengahnya. Assalamualaikum padianku tersayang.
1: Waalaikumsalam pulang.
0: Waalaikumsalam padianku juga. Sayang mana aku ni yang makan kawan ni.
1: Apa khabar?
0: Nina, apa khabar? Aku macam nombor satu. Adik Idim baca nombor dua.
1: Bah, apanya?
0: Babais tasa mengantuk. Babaris merasa tak? Sebelah. Babais tasa mengantuk. Taus mandi di kolam renang. Exercise lapos breeze walk. Taus menyantai di pantai Siandang. Kedua.
1: Sisaji sukan.
0: Sisaugi.
1: Sisau.
0: Sisaji. Nah.
1: Sisaugi sukan begusti. Sakit pada ku kalah
0: sukan begusti.
1: Sukan begusti kalah
0: menapi.
1: Menapi patang ani makan uti. Makan uti bercacah kupi.
0: Contoh tajah tiga si. Dia mau naik ni ke dia. Walaupunnya pas apa. Si Sauge. Makanya si Sugi. Sauge namanya teh. Yang ni begusti kalah menapi. Patang ani makan uti. Makan uti bawa cacah
1: kupi. Kupi. Nyaman tu.
0: Memalak mata aja Ajiano. Aji apa dah anu? Ajiano in the house ni.
1: Anu, Aji Yahya.
0: Aji Yahya in the house. Memalak matanya.
1: Bana nyamu.
0: Nakasta padian yang mencari tempat makan.
1: Okey.
0: Bah.
1: Kita ni baca lagi. Puasa yang menanam ubi. Emas juga dipandang orang. Puasa yang menabur budi. Amanati astagfirullah.
0: Emas juga,
1: emas juga yang dipandang orang.
0: Oh bulan mana bintang atas puncak kayu arah.
1: Oh bulan di mana kau berada.
0: Oh tuan mana menghilang dalam dapur atas para. Oh ya Allah. Dalam dapur tu masak tu. Bah ketiga.
1: Balik dari kota kan?
0: Aha.
1: balik dari kota, mm-hmm. beli tudung saji. Mm. Baik tutur kata, semua orang puji.
0: Hai malam gelap gelita, uh-huh. pasang lilin jalan ke taman, sopan santun budaya kita. Uh-huh. Jadi kebanggaan zaman.

0: bersama Nora Azmi dari
1: Tutum.
0: Ajah Gos ni nombor satu.
1: Bah, silakan.
0: Mencapai cita-cita umpama bukit didaki, tidak semua orang ada gaji, tapi Allah beri rezeki kerana Allah telah berjanji. Kedua.
1: Baik. Yang kedua di sini kejap.
0: Tanam bidara.
1: Oh.
0: Ada.
1: Tanam tak
0: bidara.
1: Tanam bidara di bukit tinggi, mati dipijak anak badak. Okey. Melihat sang bangau sakit gigi. Galak tertawa penghulu katak.
0: Banyak ditanam si buah manggis, lebat ditanam si buah jogos. Cacak ketawa sampai menangis melihat kucing dikejar tikus. Waduh. Out tua. Terbalik benya.
1: Mengapa ya?
0: Okey, dua kali sudah dikirim.
1: Tak, pasal aku tersetakat tu ia ada dibaginya rose dia, flower dia.
0: Tersetak.
1: Nina. Apa tu?
0: Hasni. Dapat?
1: Gambar.
0: Petang tanam pokok nangka. Tanam tepi pokok kari. Hidup kita hanya seketika. Janganlah menyombong diri. Ada?
1: Teruskan.
0: Beli biskut untuk dimakan. Makan bersama buah rambutan. Jangan takut berbuat kebaikan. Takutlah untuk melakukan kejahatan. Bakar satar, masak pengat. Masak pengat, tambah kanji. Masa berputar.
1: Pengat.
0: Masa saya speaking London.
1: Pengat.
0: Masa berputar setiap saat. Tepati masa tunaikan
1: Janji. Okey, janji. Lepasan ni lagi kita nyumba baca.
0: Ada lagi. Ada sebelum lagi sebelum 15.
1: Ya? Mana?
0: G-Boy.
1: G-Boy.
0: Ya, sila.
1: Itu dulu. Lepas tu aku tanya baik Ibora. Buka phone. Buka phone. Scroll.
0: Buka pintu.
1: Astaghfirullahaladzim. Buka phone, scroll TikTok. Jangan lupa solat 5 waktu. Dunia maya hanya hiburan. Akhirat itu tempat sebenar.
0: Aha, nombor 2. Makan nasi lauk sambal. Minum air es teh tarik. Kawan baik bagai emas. Susah senang tetap berbakti. Anda mendengam ni je boy. Baik, tetap ni usai tengok. Masak nasi lauk. Lauk emas lah, lauk apa? Lauk mas ujungnya apa?
1: Mas.
0: Masak nasi lauk emas. Dia dapat mas.
1: Masak nasi lauk rabus.
0: Dia dapat je bus.
1: Usja. Usja. Janji ada S.
0: Masak nasi lauk betangas. Minum air es teh tarik. Kawan baik bagai emas. Susah senang. Hidup. Baik. Dia dapat tak? Okey, artinya yang benarnya kalau buat pantunan ni, satu temunya tiga, dua temunya empat.
1: Ia macam pembayangnya, pembayangan
0: dan maksud,
1: pembayangnya. Dan contoh.
0: Contoh.
1: Okay.
0: Seterusnya ID 2211.
1: Mana? 2211.
0: Ada.
1: Ini kena pergi ke dusun ni. Ngam ah? Okey, pergi ke dusun memetik rambutan.
0: Alah sayang.
1: Rambutan merah, manis rasanya. Musim buah membawa kenangan. Berkumpul bersama riang suasana.
0: Pohon durian tinggi menjulang. Buahnya lebat jatuh ke tanah. Musim buah datang menjelang. Hati gembira tiada terkata.
1: Nah, okay. Yang nyaman tu musim
0: ada
1: buah.
0: Ada lagi
1: tu.
0: Dua, kita ni habiskan dulu sebelum tani berhebor.
1: Okey.
0: Okay. Petang hari cuaca ceria. Duduk bersantai di tepi laman. Bersama DJ Pau dan Eddie yang ceria. Berpantun yang menceriakan pendengaran.
1: Nah,
0: hujan?
1: Hujan renyai-renyai. Okey. Hujan renyai-renyai, nyaman terasa. Angin bertiup sajuk sekali. Sejuk sekali. Hajah Fauziah dan Edi memang luar biasa. Buat pendengar ketawa sampai lupa diri.
0: Adeh,
1: jangan bis kita.
0: Jangan congat. Jangan congat. Malu Allah ya. Salam dari Helma Katok. Terima kasih Helma. Bah, dua pertingan ini baca sekarang. Bagaimana kalau
1: lagi
0: kita berhibur dulu sebuah lagu di era tahun 50-an.
1: Bis kita boleh hantarkan lagi pantun-pantun bebas. Ke telefon WhatsApp kita 8333941.
0: Ini khas untuk yang bernama Siti Khatijah. Khatijah, Jah, Majal.

0: Ewah.
1: Ewah.
0: Tani joget sekejap.
1: Eh.
0: Ewah, potong deh, potong. Potong.
1: Aku nak aku dapat ni bergagak eh. Bergagak. Ewah. Anak itik. Anak itik. Okey, okey.
0: Anak itik ah. Mau je nak itik kan ni. Anak itik.
1: Bukan saja anak itik, bukan selatih saja yang dah mau. Dah mau. Anak itik pun mau. Tejo, anak itik jalan di padang. Makan umput.
0: Anggo-anggo.
1: Tanda adik rindukan abang, aing diminum
0: payah,
1: payah ditangguk.
0: Ai, jalan mudik membawa paku, ambil pendidik penunuh sabut. Kudanga adik rindukan abang, bumi kolomak tak asa ambut. Anu ni namanya Banih Kedayan. Mudahan terlurus sah kata ni baca tua.
1: Benar eh.
0: Takut kami terlurus.
1: Aku ni bukan darah Kedayan.
0: Oh, aku pun bukan darah Kedayan.
1: Babahku Kedayan pulang
0: kan ya.
1: Dah pandai ku apa melogatkan Kedayan.
0: Artinya darah Kedayan sudah tu. Nyenang aku nja.
1: Tapi tidak pandai berbahasa Kedayan.
0: Tapi itu boleh diterima. Tapi jangan tadi dengar aku nanti.
1: Oh, okay, okay.
0: Dari boleh terima persatuan
1: dalam
0: Kedayan tu.
1: Terbang hinggap si rama-rama, hinggap di pohon jambu. Lama sudah tidak bersua, di pentas
0: pantun ria,
1: teman berteman kita bersua.
0: Bolehlah dari okay, ni apa ni? Gambar ke tu?
1: Gambar apa tu di antaranya tu? Lagu.
0: Tunggu. Sorry lah. Gambarku ke masa hari Minggu. Wow.
1: Hai.
0: Thank you. Aku berita. Masa hari Minggu dia, aku cerita dia. Saya makan di restoran. Dan saya bertemu dengan peminat Harmoni. Dan ia memang lama sudah mencari siapakah Japau.
1: Ya kan?
0: Jadi ia berjumpa saya tutup peluk cium.
1: Hai.
0: Orangnya cantik.
1: Aha.
0: Dan babunya ni umurnya 73 atau 74. Cantik sekali mah babunya ni. Datuk anaknya ni masih muda lah. Cantik orangnya.
1: Cantik rupamu.
0: Dan penyayang sekali. Memang, yeah, she's very loving, you know.
1: You're speaking with me. Oh?
0: Really. All right. Yeah. Terima kasih aja. Terima kasih babu saya. Rina, namanya Rina.
1: Babu Rina.
0: Nggak, Rina anaknya.
1: Anaknya.
0: Babunya babu. Paham tau?
1: Anti Rina.
0: Kakak.
1: Kakak
0: Rina sama babu.
1: Karina.
0: Paham?
1: Okay. Pantun dua rangkap. Bukatin.
0: Mana kan dia? Sudah Eddie buat buka. Okay, sila.
1: Bukatin in the middle of rain. Happy birthday, Karin.
0: Oh, like that tau. Very good, very kind.
1: Very good tau.
0: Okay, ni pantun. Satu pantun sajanya. Atau sudah tadi. Pantun kedua. Esok wajib untuk makanan. Haji Nuar jua memberi masuk masjid. Langkahlah kanan bila keluar. Langkahlah kiri. Dapat pahala. Apakan Ayub? Ayub, tolong Ayub. Ubah. Nina.
1: Nina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang DJ dan akak DJ baru kota jadi abang. Bah.
1: Andang jo abang baku ni. Bunga harum, bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi halaman. Radio Harmoni menemani dengan lagu dan
0: penuh hiburan. Penuh.
1: Kejap eh. Kejap. Tunggu sekali. Tunggu sekali. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi halaman. Radio Harmoni menemani dengan lagu dan penuh hiburan.
0: Dan kita ni ubahlah dan dengan lagu dan penuh pengalaman. Kan dia ujungnya man kan? Okey, ke bandar membeli selasih, singgah sebentar membeli kurma, dengan hati ingin berseri dan kasih. Dengarkanlah Radio Harmoni bersama. Atau baru ngam. Abang Long Kampung Rimba. Terima kasih Abang Long. Okey, seterusnya ini dapat tadi bacakan PSI dalam nada pantun.
1: Okey.
0: PSI Lanoha. Dapat PSI reading 2.5 hari ini setakat 2 petang.
1: Betul.
0: Yang kita terima. Daerah Brunei Mora mencatatkan 29 dalam keadaan baik. Daerah Blight 29 juga dalam keadaan baik. Daerah Temburong 8 dan daerah Tutong 20 semua dalam keadaan baik. Wallahu'aklam.
1: Bisawab. Baik, terus lagi kita bacakan pantun yang dikirimkan. Yang mana ni? Awan.
0: Saya Nora Lizah ya.
1: Yang awan ni ya?
0: Aha.
1: Oh, yang awan dan ya?
0: Ya, betul.
1: Sekali kau lagi.
0: Sekali lagi, dek. Sekali lagi, teruskan.
1: Yang awan dan ni kan?
0: Sekali lagi, aku menunggu ni.
1: Awan berarak. Apa ni?
0: Mengikut bulan.
1: Awan berarak mengikut bulan. Bintang pula.
0: Indah kilauan.
1: Keluarga sakinah menjadi jalan syurga Firdaus. Amin.
0: Bukan. Saya Nora Liza MK.
1: Kalau kalau orang melihat di TikTok kan, orang melihat muka tu macam mana. Ada pausia pun ketawa.
0: Sekali lagi, kita ni berpantun. Satu, kita ni carikan pembayangnya satu. Maksudnya tiga. Pembayangnya dua, maksudnya empat. Ini tanya Najah, dia sepandai ni.
1: Nah, katanya si Bahari.
0: Si Bahari.
1: Si Bahari. Sorang-sorang sebutnya tengah nyanyi.
0: Si Bahari.
1: Si Bahari ke Pantai Serasa. Nah, si Bahari ke Pantai Serasa. Si Kasum.

0: Berjalan, berjalan dulu. Hari ini di petang Selasa, jam DJ dan DJ berdua mengopi makan buah bahulu.
1: Oh, nyamai tu eh. Sorry ketinggalan sebuteng pantun.
0: Kenapa tu?
1: Dada kami mensorikan. Maafkan boleh, sorry tidak.
0: Mesti kami ampit dulu tu, ada bahulu.
1: Okay, pergi ke dapur memasak M. Sambil mendengar Radio Harmony FM. Meskipun umurku dah 47 tahun, alam lagi toha bahadirian ni. Makasih DJ berdua, mantap boy. Apangan mantap boy. Tadi sedang masa M sambil mendengar Harmony FM. Bercerita kali benya. Meskipun umurku 47 tahun, dah jumpa tamu tu kan. Ya, tercerita kali lah. Baik, okay, next. Baik, next.
0: Baik. 1+1=2. S to the O to the T to the O isoto Japao Edi.
1: Like makan soto.
0: Like to makan soto.
1: Raise your hand if you want to make soto.
0: Aku angkat tangan sini. Siapa lihat live kuah?
1: I don't want to make. If you want to makan. Oh, makan I want.
0: Kami sudah make soto no more. No.
1: Makan no. Sudah. Yudi namanya.
0: Aduh.
1: Makasih Yudi. Apa kabar Yudi? Sudah makan soto Yudi.
0: Sudah makan soto. Tidak apalah. Yudi, siapa namanya?
1: Yudi.
0: Okey.
1: Pekebah.
0: Ya, bercakap tadi pasal apanya?
1: Apanya?
0: Membuat soto.
1: Makan soto.
0: Okey. Boleh.
1: Jadi, kepada yang... Tunggu. Kepada yang ingin menghubungi kami, 2227236.
0: Boleh. 2227236.
1: You can dial lagi. Now 2227736. I repeat.
0: 2227236.
1: Saya repeat, 2227236. You can call my friend Eddie Smart.
0: Yeah.
1: And myself.
0: Hajar Fauzia.
1: Boleh. 2222.
0: Biasanya Mama Dewi ni yang suka menelponan ni. 2227236.
1: Oh, sidak ya. Pantun tadi ya. Nyapakanlah pantun tadi. Ayub Bukit Semangi. Ini kami faham pantun itu.
0: Hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Hari untuk berpantun ria. Selamat bertugas Eddie dan Eddie di udara. Ketawa lunak DJ Eddie
1: Lipur lara. Raga tu pula. Makan nasi ulamnya penggaga. Makan pula di akhir waktu. Erwan Reno pergi ke mana? Kalau ada marah habis kita berpantun. Indah bertantu.
0: Bukan dapat tantu kita.
1: Bukan kami
0: dapat tantu. Okey, apanya orang apa?
1: Yang kena hantar kami baca tu Ninta.
0: Kami ikutkan apa yang kena hantar ya kami baca.
1: Tantu je sudah Ninta tantu kan.
0: DJ Eddie kuat ketawa lunak pengipur Lara.
1: Bisai-bisai berpantun bis kita peninggalan.
0: Salah, bukan bisai-bisainya. Bisau-bisai berpantun bis kita.
1: Peninggalan nenek turun-temurun generasi lama. Bisai je sudah syarik.
0: Kami yang tadi tu bisau-bisai tu.
1: Ano yang kena kirim ni tadi? Ayub sama ano. Ndang gamba ya punya apa? Ritma
0: jadi, kata. Rimanya.
1: Ritma.
0: Ritma.
1: Maksudnya orang menghantar.
0: Maksud kita yang menghantar.
1: Jabeb. Terjumpa teman membeli pinang sambil minum air kelapa. Budi baik sentiasa dikenang sampai bila-bila tetap dikenang.
0: Yang mana
1: antara
0: tu?
1: Antara sayang.
0: Okey, kejap. Antara sayang dan juga kasih. Okey, antara sayang dan juga kasih semuanya lahir dari nurani. Biar hati putih dan bersih agar terpancar jiwa nan murni.
1: Jalan ke tanah seberang, jalan berliku berhari-hari. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.
0: Terima kasih.
1: Sentiasa bersama Harmon FM. Wow, kan cantik. Ada maksud, ada pembayang, semua ada.
0: Ngam.
1: Okey, ni nak lagi.
0: Di tepi kalian ya. Okey. Kejap.
1: Adeh. Miatua.
0: Di tepi kali saya menyinggah. Menghilang penat, menahan
1: jerat.
0: Menahan apa? Menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Disanggahnya apa kan?
1: Entah. Cedok air dengan baldi, cedok nasi dengan sendok. Baik di bawah rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk.
0: Hendak berlayar ke teluk
1: Betung.
0: Hendak berlayar.

0: air ke teluk betung sambil mencuba
1: labuhkan pukat.
0: Belok air,
1: bulat air,
0: bulat air kerana
1: pembetung,
0: bulat manusia kerana muafakat.
1: Kayu bakar dibuat arang, arang dibakar memanaskan diri. Jangan mudah menyalahkan orang, cermin muka, lihat sendiri.
0: Waduh. Azmilai.
1: Azmilai, Kampung Bukit Uda. Waduh. Makasih Azmilai.
0: Cermin ah?
1: Cermin, cermin
0: oh,
1: sakti. Cermin sakti. Bolehkah aku bertanya?
0: Sekali lagi.
1: Wahai semua muda dan mudi, mengakah manakah pantun bis kita semua? Empat karat.
0: Baik. Kepada bis kita yang ingin berpantun secara apa nyorang ke udara, 22 27 236
1: ada di talian.
0: Ada.
1: Edi cuba.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mama Dewi.
1: Dua lah tiga kucing berlari.
0: Apa khabar Mama Dewi?
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Baik.
2: Patah tak sama Edi?
0: Patah kah?
2: Sama musim Laksamana Raja di laut ni.
0: Adik.
1: Lama sudah tu
0: Mama Dewi.
1: Makan kita sudah ya?
2: Sudah.
1: Apa kita makan hari ni?
2: Batang pisang, semangka lemak.
1: Wah. Lagi?
2: Ikan putih.
1: Wah, sedap tu.
2: Telur masin.
1: Ui, mau nyaman tu.
0: Wow.
1: Aku suka tu.
2: Suka kah?
1: Ui, suka aku telur masin tu, Mama Dewi.
0: Hey.
1: Kalau ada satu gunung, aku makan.
0: Wow.
2: Tapi tidak boleh selalu.
1: Tidak boleh, ho, bahaya. Masin, bah.
2: Masin, oh.
1: Bah, kita hanya akan merentang.
0: Mama Dewi. Orang ramai pergi ke kebun. Pergi ke kebun memutip kesukun.
1: Ya, deh.
0: Silakan tah Mama Dewi kamu pantun. Okey. Kalau jawab, kalau pantunnya dijual, insyaallah akan ku bali, akan ku bali dengan pantun jatuh.
2: Karang tam jual.
0: Karang takut punya karang tam jual. Ya, apa
1: Mama Dewi?
2: Mau dibeli ke sana zaman ni?
1: Oh, zaman ni je mau.
0: Zaman ni.
1: Ya ini dia penyabar ni Mama Dewi. Orangnya panas baran.
0: Dade,
1: bukannya.
0: Silakan, Mama Dewi.
2: Tanah nasi di Periuk Temaga.
1: Dade.
2: Nasi di tanah beras kebun. Lama sudah nak dengar Edi ke udara. Rupanya betapa mengarang pantun.
0: Bukannya mengarang pantun tu.
1: Bakabun. Bakabun ya, bakabun.
0: Makan makan nasi campur kari. Makan nasi campur kuah kari. Okey. Untuk dimakan ditambah pula dengan ikan. Bukannya indah ke udara, pasalnya cuti.
1: Auti.
0: Kau rasa tuti. Antai.
1: Tadi ikan.
0: Awal tadi yang kau apa kan? Makan nasi campur kari. Lepas tu campur pula dengan ikan. Bukan indah ke udara. Bukan ku indah ke udara, tapi cuti.
1: Salah Mama Dewi. Macam mana Mama Dewi?
0: Bukan aku indah ke udara.
1: Cuma Mama Dewi komen.
0: Bukan ku nada, bukan aku ke udara, tapi cuti.
1: Cuti. Benar tak kita
0: petang, ya. Petang ni tak ketani kejumpahan. Ngam je tu. Mana salahnya?
1: Mana saja tak.
0: ditantang lagi je Mama Dewi. Okey.
1: Ba, sila.
2: Bunga telah sih dalam jembangan. Jembangan diletak di atas meja. Terima kasih aku ucapkan kepada orang yang beri ucapan selamat ulang tahunku yang ke.
1: Tut.
0: aku tahu sudah tu ujungnya sudah tadi kan.
1: Betul ke Mama Dewi bedeh? Selamat ulang tahun Mama Dewi.
2: Terima kasih.
1: Semoga bertambah cantik, semakin muda.
0: Masya Allah.
2: Amin.
1: Sehat ya.
0: Sehat lah Mama Dewi ya. Raya nanti beraya ke rumah kita.
2: Raya pulang.
1: Tak tanya pun ya. Ya Mama Dewi tak tanya pun.
0: Okey, bah. Lagi satu lagi Mama Dewi.
2: Pantun.
0: Pantun.
2: Pantunnya macam mana ya?
0: Macam mana?
2: Air turun melukan batu. Burung. Tunggu dulu. Pada pulang.
0: Hilang terus ah.
2: Air turut melukan batu, kenari biru di dalam belukar. Lesung pipit memikat kabu.
1: Modi?
2: Lesung batu memikat tambal.
1: Wah, nyaman tu.
0: Oh, benar juga.
1: Penyet.
0: Lesung pipit mengikat kabu.
1: Kalbu.
0: Okay.
2: Lesung batu memikat tambal.
1: Sambal belasan.

0: Nyamai tu.
1: Ini yang last ah.
2: Bah.
1: Cuba. Batu karang di dalam air. Tidak nampak kilat cahayanya. Sepinggan nasi seteguk air. Sudah nampak kasih sayang.
2: Masya Allah.
0: Itu dia. Kasih sayang seorang ibu, banyak. Seorang nenek.
1: Ya.
0: Ya, sekali lagi kami doakan semoga Mama Dewi sehat,
2: amin.
0: Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, mendapat rahmat daripada Allah juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, itu saja Mama Dewi.
1: Baik, itu saja.
0: Okey, Tata Titu.
2: Terima kasih.
0: Titi. Bye.
1: Bye.
0: Okey, itu dia Mama Dewi yang sering menemani kita dalam banyak. Segmen Berpantun,
2: Ria.
0: Edi, 2-3 kucing berlari. Manakan sama si Edi Belang. 2-3 kami nanti-nanti. Manakan sama, apa lagi?
2: Dia.
0: Mana saja tak?
2: Mana saja tak? Siapa saja tak akan datang.
0: Ngam. Okey, ada pantun lagi ni, Edi.
2: Betul.
0: Pantun ketiga. Tadi kedua, ketiga tiap.
2: Siapa?
0: Hari Selasa, esok pula hari Rabu. Hari ini hari Selasa. Esok pula hari Rabu. Sentiasalah berbuat jasa bersama ayah dan ibu.
2: Ini baru ngam.
0: Ayuh Bukit Sibangi. Itu baru ngam.
2: Ini baru ngam.
0: Baru cantik.
2: Betul. Hendak hati anak. Sudah kita dapat ni. Pantunku yang akan kubaca ni.
0: Si Ros lambat kanan.
2: Hendak. Apanya?
0: Ketawa Edi memberi geliati. Semua pendengar terhibur hati. Ajah Pau ketawa indah beranti. Kak Ros terhibur sepenuh hati. Semua titi-titi.
2: Dari tadi tu yang mengarang tu Kak Ros. Hendak hati nak berteduh. Darinya panas tarik terik matahari. Payung satu tak muat badan sepuluh. Mau indah mau biar semua
0: berpanas

Kalau anda ada sesuatu yang perlu kita fikirkan untuk dilakukan, maka lakukanlah. Jangan ditangguhkan ya. Takut kalau kita tangguhkan, kerja-kerja kita

Idria, data usah diturut kata hati. Udah, hidup memerlukan pengorbanan, ya. Pengorbanan pula memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Seterusnya lagu dari Iklim.

Ya, itu dia pelaut cerah. Iklim, gerhana cinta luka. Ada apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna andainya kita tidak mensyukurinya.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid.

dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Oke, itu dia. Berlalu sudah. Exist di rantai digelangi rindu. Pada setiap hari mungkin bukan hari-hari yang terbaik, namun perkara terbaik pasti ada pada setiap hari. Kita renungkan mutiara kata. Terima kasih kepada Anda masih lagi bersama kami di Harmony FM. Harmony FM pastinya mengiringi apapun yang habis kita lakukan, perjalanan atau melaksanakan tugasan atau membuat ke

lagu-lagu yang cukup popular ya di era 80-an 90-an. Jadi rata-rata yang mendengarkan pasti akan apa? Menyanyi bersama ya. Sing along. Berlalu Kazar memburu impian.

Pada bacaan PSI untuk hari ini, setakat jam 4 petang, Brunei Muara 50, Light 42, Tempurung 13, Tutung pula 18, semuanya dalam keadaan di tahap yang cukup baik.

Oke, berlalu sudah ya. Love Hunters berpindah minda. Assalamualaikum, mantap DJ Henda Boreng driving sampai terlimpah simpang rumah katanya. Hati-hati habis kita yang tengah memandu ya. Lawa lagu tu kita.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Mega, Nina Karina. Orang jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena Allah memberi setiap orang jalan cerita yang berbeza. Orang masih lagi di perjalanan, hati-hati kemanapun destinasi. Semoga selamat sampai. Konsentrasi ketika memandu, bertolak ansur, dan lemparkan senyuman yang paling manis untuk rekan-rekan pemandu yang lain. Karena senyuman ada pastinya membawa kebahagiaan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, sebuah lagu dari Nurul Kerana Terluka. Assalamualaikum DJ katanya. Lagu Nina Kerina tadi itu ya, dari Mega. Ini juga Indah Well Done, Indah Tahku Tahu tuh. Thank you DJ katanya. Terkeremaja ku berbalik katanya. Kawanku on air bagi lengap-lengap mendengar lagu-lagunya yang diputarkan. Bukannya haba tuh. Padian gitu ya. Aku ada cerita DJ Helmi nomor 1 katanya. Dan lagu-lagunya pun cantik-cantik. Ku percaya sama lu katanya. Teruskan dengan Otai. On the way balik katanya. Jangan laju bro.

Itu dia benar sudah. Screen Bila Cinta di Dusta. Assalamualaikum DJ katanya, semoga ceria dan sehat selalu. Mantap lagu-lagu diputarkan, mengimbau semasa waktu sekolah di era 90-an katanya. Rasa nak menangis. DJ katanya lagu-lagu diputar, DJ putarkan itu teringat Banarwanya 30 tahun lebih dulu. Waktu sekolah rendah sampai menengah katanya. Mantap DJ, mantap. Oh, nah teringat tah bertanding kroke lagu Nurul. Lagu Nurul lah ni katanya, kapus-kapus ya belagu. Tapi nombor satu. Cuma anda boleh nombor satu tu. Assalamualaikum DJ. Ha, lawa-lawa lagu kita petang ini. Berkroke ku sorang-sorang dalam kereta sambil menunggu anak keluar kelas. Ha, sedia buka lirik lagu katanya. Daripada Azif Azila di Lumut. Eh. Hati-hati habis kita yang di perjalanan. Ini lagu dari Umbrella. Ramalanku benar belakang.

Okay, umbrella ya. Ramalanku benar belaka. Assalamualaikum DJ. Mantap-mantap lagunya Patangan ni DJ. Indah mengantuk DJ. Kalau ada segmen aku ada cerita lagi mantap nih DJ. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lawa-lawa and best-best lagu kita putarkan Patangan ni. Terbaik DJ. Santai sambil mendengarkan Harmon FM daripada Imasaz di RPN Bukit Beruang. Lagu terakhir sebelum kita mengikuti berita pertama.

Oke, lagu terakhir Spring, Mengapa Perpisahan yang Kau Pinta. Assalamualaikum DJ. Masih okanya lagu-lagu yang diputarkan Indah Boring. Indah Boring mendengarnya kejiwa, Pak. Nah, ini kiriman daripada Mimi di Lumut ya. Itulah saja yang sempat kita bacakan juga ya.

0: Negara Pusat Serantau bagi kajian dan penyelidikan dalam pertanian Simeo Sarka. Acara diadakan di sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh juga menekankan melalui usaha dalam bidang pendidikan, penyelidikan, pembangunan kapasiti dan pertukaran ilmu, Serka terus memberikan sumbangan bermakna ke arah memperkukuh pertanian, pembangunan luar bandar dan modal insan di seluruh Asia Tenggara. Dianjurkan bersama Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, mesyuarat menyediakan platform penting bagi negara-negara ahli dan institusi mengukuhkan perkongsian dan kerjasama dalam bidang-bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serantau. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Dianjurkan oleh Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama, simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Universiti Brunei Darussalam UBD Healthy Fest 2026 mengetengahkan kaitan antara aktiviti fizikal, interaksi sosial, kenangan indah serta kesejahteraan menyeluruh. Dianjurkan oleh Pusat Kehidupan dan Kesejahteraan Universiti, Uni Health dan Kampus, festival selama dua hari itu menghimpunkan warga universiti, agensi kerajaan dan rakan strategik. Festival berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD dengan tema menghubungkan semula melalui pergerakan kenangan dan kesejahteraan. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Liudin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. UBD Healthy Fest 2026 merupakan acara kemuncak Bulan Kesihatan dan Kesejahteraan UBD yang berlangsung sepanjang bulan September. Sepanjang acara tersebut, orang ramai berpeluang menyertai permainan tradisional dan aktiviti interaktif serta menghadiri forum, ceramah dan pameran kesihatan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi kesihatan, menggalakkan gaya hidup aktif, memperkukuh hubungan antara generasi dan memperkenalkan pendekatan praktikal bagi mengekalkan kesejahteraan diri. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen derma darah yang diadakan di Kementerian Berkenaan. 43 pain darah berjaya dikumpul. Kempen diungkayahkan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan berderma darah di samping membantu menambah simpanan tabung pusat pendermaan darah. Program Kastah Balik Kampung Tua yang diadakan di Peliunan Park Kampung Batu Apoi, daerah Temburong, memberi peluang kepada para peserta untuk meneroka keindahan alam semula jadi melalui pengalaman pembelajaran dan aktiviti luar yang berasaskan alam dan kehidupan kampung. Program disertai lebih 20 orang dari IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal menyertai program yang membawa tema Perjalanan Kembali ke Alam Semula Jadi dan Kehidupan Kampung. Melalui pengalaman tersebut, para peserta berpeluang menguji kebolehan dalam mengendalikan sesebuah lawatan di samping memperoleh pengalaman praktikal sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam pekerjaan dalam industri pelancongan. Ikuti penjelasan dua orang peserta, iaitu Dayang Siti Noradibah Zawana binti Haji Nur Ashdi dan Dayang Nur Sabrina binti Awang Roslan mengenai program berkenaan.
2: sebagai anak pun.

sebenarnya kita kena kenalkan benda yang telah dipelajari masa dulu lah. Antara dedek nenek kami, moyang kami telah melalui. So kita mempelajari dari sana dan supaya heritage kami tidak hilang lah.

التوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا

sebagai panduan kita bersama. Masuk untuk kita menaiki semuanya pada tengah Isya ialah pada pukul 7.22 malam. Ini akan bersama lagu dari Kepulauan Hijaz dengan lagu

0: Soalan.
1: Soalannya.
0: Bah.
1: Dalam banyak-banyak sate, suka makan sate?
0: Why? Aku suka makan sate kalau kena bagi pri.
1: Sebab kalau pria tu
0: paling nyaman.
1: Ngam. Ngam lagi dengan perut lapar.
0: Hey.
1: Tapi soalanku kena tu.
0: Okey, teruskan.
1: Baru je bertanya suka makan sate. Okey. Sate jenis apa yang paling panas?
0: Sate ya? Sate paling
1: panas.
0: Okey, paling panas. Hangat lah. Apa nih? Sate lah.
1: Sate.
0: Apa saja satenya lah.
1: Apa saja satenya?
0: Sesiapun. Okey.
1: Cepat. Hey. Ya mesti kuah kacangnya pelikat nih.
0: Sate paling hangat lah. Okey, dapat kangku, mikir-mikir kan.
1: Ya mesti ada ketupat lagi. Ya Allah.
0: Ya tahu. Okey, soalan ku.
1: Okey.
0: Jangan lukan cemat tu. Tak ada soalan ku ni.
1: Okey.
0: Soalan ku ni dia jo senang, dia jo susah.
1: Okey.
0: Soalan ni lebih kepada anulah. Kepada alami.
1: Alami ya.
0: Okey. Banyak-banyak kampung di Bonai lah, di Bonai. Banyak-banyak kampung. Kampung apa yang kalau kita ni bangun katanya takut. Kampung katanya bangun, katanya tidur kan. Sekali bangun terus takut.
1: Kampung apa?
0: Ya, okay.
1: Ya kampung apa tuh? Kampung di bukan
0: di
1: kampung Bonai air
0: lah. Jangko.
1: Maksudnya kampung air ke?
0: Nada aku kan betahu sana. Tahu tegang. Ani di Bonai ya kita ini.
1: Beri takut.
0: Kurang lebih lah. Cuma tu. Jangan banyak fikir lo kang mikirkan ini. Dengarkan dulu lagu kedua yang akan dipersembahkan oleh Akbar Salim ini, iaitu Takdir dan Waktu.
1: Uish.
0: Yang dipopularkan oleh kumpulan Mega. Tani dengarkan. Renta Retro, evolusi suara pendengar.
2: Renta Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Takdir dan Waktu
2: daripada Akbar Salim
1: mengisi lagu kedua pada petang ini.
2: Betul. Lagu tu.
1: Kenapa ya lagu tu?
2: Tu tadi kan Isabella, lepas satu Takdir dan Waktu.
1: Dah macam kata tu macam ada sejarah bah.
2: Ada eh. Sejarahnya
1: laguan
2: ialah
1: laguan ni lah.
2: Indah pula.
1: Mana tahu ada menyentuh suasana masa laguan ni didendangkan.
2: Jewa, macam mana dia punya wala tu lah. Kan? Ada. Kan selalu dulu macam kalau kerja malam-malam selalu menggual lagu tu. Bukan pulang ada apa-apa yang
1: mana
2: lain.
1: Mana tahu masa anu kah, masa muda-muda dulu time sekolah tu kah apa macam apa.
2: Fikir masa yang bercintaan-bercintaan lah.
1: Mana lah tahu. Alah,
2: dah banyak pasal pesta.
1: Ah, iya tu kadang-kadang lagu ni message ah kita ni sama untuk kenangan kita ni.
2: Tapi kan kebanyakan lagu-lagu ni kan, macam kebanyakan biasanya, orang akan membagi lagu tu kepada seseorang bila mana ia putus cinta.
1: Iya lah.
2: Terus kan?
1: Entah.
2: Pasal lagu tu banyak. Jom pernah bercinta.
1: Tidak, aku kalau lagu ni, aku mana aku mau ditujukan siapa-siapa.
2: Ya namun tahu.
1: Itu adalah satu rahasia.
2: Ia ada lagunya tu. Biarlah rahasia.
1: Yes.
2: Tapi betul, lagu-lagu ni sebenarnya ada message. Apat lagi jodoh-jodohnya. Kadang-kadang ada penceritaannya. Jadi mengikut kesesuaian seorang-seorang lah. Ada yang suka disebabkan dia memang suka menyanyi. Yes. Ada yang suka sebab ia akan menunjukkan rasa seseorang. Ataupun ia suka sebab waktu lagu tu keluar ada sesuatu perkara atau berlaku.
1: Okay.
2: Jadi ingatlah. Jadi memorinya.
1: Benar, kadang-kadang lagu ni mengenangan kita ni, Pak. Misal kata kita ni berada di tempat ni.
2: Betul.
1: Dengan kerja kita ni, dengan apa yang kita ni buat.
2: Betul.
1: Lagu tu ada dimainkan.
2: Kali
1: so, kita ni pun ikut
2: ingat dia.
1: Dalam setahun, dua tahun kan, lagu tu di berkumandang dia. Jadinya kita ni tahu ingat time ku anu ni.
2: Oh, time ku ni nya masa ni tu nya. Ini lagu ni nya.
1: Time ku ngurat cenu ni nya. Jatuh lah misal kata.
2: Tadi katanya nya nya.
1: Indah.
2: Benar tu.
1: Indah masa ku kena urat.
2: Awa, jadi cakap pilihan.
1: Cemon lah.
2: Siapa ni kena Bang Ron? Okey. Kan menjawab kan dan teka-teki tadi.
1: Kita ni
2: bagi tahu ni dulu.
1: Kita ni berikan dulu pada pak pendengar sekalian, ingin kami berikan kepada peminat-peminat setia rancangan Rentak Retro
2: dan juga kepada peminat-peminat setia pendengar Harmon FM yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro,
1: bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 8985003. Jadi WhatsApp saja, jangan ditelepon. Sekali lagi, di WhatsApp saja, jangan ditelepon. Dan bis kita bagi tahu akan mengikuti rancangan Rentak Retro. Dan di sana tah nanti bis kita kena bagi tahu apa syarat-syaratnya.
1: Betul. Dan juga bis kita boleh juga melayari laman media sosial. Search Rentak Retro Official dalam aplikasi TikTok.
2: Dan di sana boleh juga kalau kan menghubungi melalui DM sahaja, insyaAllah ada admin tu yang akan mereply pada bila-bila masa.
1: Yes, tunggu sahaja.
2: Tunggu saja, jangan kita katok indah kena buka itu.
1: Tidak. Masa ni bukankah ya banyak queue tu kan sudah. Jadinya kata ni tunggulah.
2: Tunggu.
1: InsyaAllah di sana kang admin ataupun penerbit kang reply bis kita membagi syarat-syaratnya dan juga apa lagu-lagu yang boleh dibawakan dalam rancangan Rentak Retro ini.
2: Okay. Jadi info sudah pun kami beritahu kepada bis kita yang ingin mengikuti Rentak Retro, yang akan menyanyi, yang ada bakat nyanyi, kami ada bakat-bakat luka saja.
1: Tunjukkanlah bakat bis kita tu sebenarnya.
2: Mana tu? Bah, bila kamu jawab?
1: Jawab pak?
2: Ketekilah.
1: Fikir menjawab apa kah? Kadang-kadang anu ni kalau bini-bini menyalah bahjawab teh macam kan meminta jawapan bahjawapan.
2: Oh,
1: ah okey, ini jawapan teka-teki ya.
2: Ini jawapan
1: dan diambil habis juga. Ah bangan soalan kami ya.
2: Ah jawapan kami jawapan kami.
1: Ah ingin ah. Tiga kami.
2: Ini hatiku.
1: Iya dah. Apa soalannya nanti lupa kok?
2: Soalannya, nah banyak sate aha. Apa yang paling panas?
1: Sate paling hangat ah. Sate paling hangat. Sate paling hangat sate yang anu lah, yang memasak itu lah.
2: Sate yang memasak.
1: Masalah ya?
2: Masalah.
1: Ah atau hangat tak?
2: Hangat ah?
1: Ah itu jawapanku lah. Dos. Atu jawapanku.
2: Oke. Okay.
1: Jangan dipertikaikan.
2: Oh.
1: Okay.
2: Atu jawapan.
1: Atu jawapan kok.
2: Jawapannya adalah.
1: Aha. Kumpit dan
2: kurang tepat. kurang tepat.
1: Macam ucapan aku ya.
2: Tentu lah. Tadi kan, saya beritahu sate banyak sate apa yang paling panas. Memanglah sate itu tadi kibar panas, tapi apa yang paling panas? Kan. Ini jawapanku. Jawapanku lah.
1: Anu gue jawabnya.
2: Apa? Satrika.
1: Satrika.
2: Satrika. Nerika wah, Satrika.
1: Nda jangan tu.
2: Hangat ni.
1: Kalau nda dion.
2: Dion tak tu Satrika kan. Kalau aku nak kita nda mau on baru tak.
1: Nda jom kita mau on sama nda mau on teh.
2: Namanya panas teh. Kan soalan ni kan panas.
1: Oh, panas juga.
2: Melawan bayar cuba tak?
1: Kalau sate tekah tu ah.
2: Oh, baca
1: kalau nyata bohong jadi jangkau ah.
2: Sedikit saja bakatnya semua hidup tu.
1: Bakat terpendam atau namanya?
2: Itu bukan lagi bakat terpendam tu, bakat tertanam.
1: Iya tak? Jenjolan panjang-panjang cerita lima tu. Jawab okay. Soalan gua tu dahulu.
2: Okay, kampung apa yang tadi? Kampung apa?
1: Kalau banyak kampung di Bona ini, kampung apa yang kalau tani bangun tani takut?
2: Kampung apa yang tani bangun? Ini cepat tak serem bangun ah.
1: Jawab siapa?
2: Kampung mata-mata.
1: Jawab.
2: Jawab justru tu kampung mata-mata tu.
1: Iya tak jawab. Apa jawapan? Jawapan mana-mana bah. Aku macam apa jawab tak? Lok tetaus.
2: Kampung mata-mata lah. Sebab mata-mata tu kan polis.
1: Itu jawapan lah. Bana. Indah lagi ngubah.
2: Indah aku ngubah lagi tu.
1: Wah. Lok sudah tak?
2: Lok sudah tu. Saya lok. Abang bah. Ron.
1: Okey. Kayak kalau peksa anda di kanan ni.
2: Tidak.
1: Mesti initial. Jawapannya. Jawapannya salah pulang.
2: Salah?
1: Yang losnya disebutnya sudah nanti. Seram bangun.

0: Lah diubah, iya tak namanya anda kumpidan tu. Kumpidan-kumpidan
1: dikit. Alah, lurus rupanya.
0: Ah, jawabannya kampung seram bangun. Sudah aku beritahu bangun. Bangun tidur. Apa paling takut seram bangun? Disabutnya udah teh seram bangun. Ditukarnya kepada mata. Nggak jombe takut mata-mata.
1: Pasal kalau orang takut polis?
0: Ngapa ya takut polis?
1: Pasal mata-mata itu kan polis.
0: Kalau nggak salah, nggak jombe takut.
1: Mata ya salah?
0: Itu mana tahu, ini nggak salah. Eh, siapa ini mana?
1: Disambut sudah di seram bangun
0: itu. Nah,
1: apa kan itu?
0: Artinya PN Square.
1: Oke, okay. Serem.
0: Itu saja soalan-soalan kami itu jangan diambil habis untuk menghiburkan masa-masa yang terluangan ini sebenarnya.
1: Benar. Jadi itu soalan kami, itulah jawaban kami.
0: Oke, Atul. Yeah. Masa sudah mencubui kita nih.
1: Bana.
0: Kita nih akan mendengarkan lagi lagu yang ketiga daripada Akbar Salim.
1: Lagu ketiganya apa?
0: Lagu yang diberi judul Sudah Takdir Begitu yang dipopularkan oleh kumpulan Samudra.
1: Oke, Sudah Takdir Begitu.
0: Yes.
1: Oh, tadi Isabella. Mm-hmm. Takdir dan waktu. Mm-hmm. Sudah takdir begitu. Aha. Dan inilah takdir kami.
0: Takdir kami akan mau berhenti buku apa?
1: Oh, sebenarnya. Tapi takut penerbit mengatok kami. Sudahnya.
0: Jadinya insyaAllah di minggu hadapan kita ni akan bersua lagi dengan siapa lagi yang akan mengisi slot pada minggu hadapan. Sama-sama kita nantikan dalam rancangan Rentak Retro ini. InsyaAllah bersama saya Abang Ron,
1: bersama saya Kak Atul,
0: dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan Fesco.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Pindahkan kita ni las becek bang.
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karang kubuk untuk tani di Bru Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui Bru Health atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

Harmoni pada malam ini bersama Sezel untuk di sisiran kita Selasa 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 29 September 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama memberikan perhatian kepada 94.197.7 FM Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Siaran kami bukan sahaja dapat diikuti menerusi corong-corong radio, tapi juga secara alternatifnya kita bersiaran secara atas talian menerusi penstriman aplikasi RTB Go ya. Kepada mengikuti siaran ini di manapun berada, di negara Brunei Darussalam, di negara-negara jiran ataupun di seberang laut, mudah-mudahan dapat mengikuti siaran ini dalam keadaan yang jelas. Dan kita juga mengharapkan bisnis kita sentiasa dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan sepanjang hari ini. Dimanapun bisnis kita berada, sama ada sedang beristirahat, bekerja maupun dalam perjalanan. Terima kasih kerana memilih Harmoni FM. Mudah-mudahan ya pilihan lagu dan pengisian yang kami sajikan dapat menghiburkan hati, menceriakan suasana serta menemani perjalanan malam bisnis kita. Terutama sekali buat yang sedang memandu ya. Mudah-mudahan setiap detik yang berlalu hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita ini semua. Teruskan bersama kami di Harmoni FM, teman setia bis kita sepanjang malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang belum sempat kita sapa sebelum retro. Sebentar tadi ada masuk ke ruangan WhatsApp kita, di antaranya ada Hasni, Haji Awang dan juga Haji Bibi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat walafiat. Yang sedang menikmati makan malam dimanapun kita sedang berada, menikmatinya. Mudah-mudahan akan terus memberikan kita tenaga dalam apapun yang dilakukan pada malam ini.

Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Nombor kita ke tepat pukul 9.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tiba masanya untuk kita mengongsikan kepada pendengar-pendengar ramalan am keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini sehingga awal pagi esok 5 pagi seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk tempoh 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Ramalan am keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara dan angin bertiup dari arah timur laut ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Jadi ramalan am keadaan cuaca untuk jelasnya sekali lagi, bermula pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Cuaca diramalkan keadaan sebahagian berawan dengan hujan. Adapun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara. Angin bertiup dari arah timur laut ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada rakan-rakan petugas di Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Anda boleh mendapatkan maklumat cuaca ataupun kemaskini cuaca dalam bentuk amaran cuaca, amaran laut dan juga nasihat cuaca menerusi talian 114 ataupun melayari www.mit.gov.bn ataupun mengikuti media sosial Jabatan Kaji Cuaca di Instagram @brunei.weather dan juga laman rasmi Facebook. Dan alhamdulillah juga auda hujan yang turun ya sejak kebelakangan ini telah sedikit sebanyak meredakan keadaan jerebu di negara Brunei Darussalam sekaligus menyumbang ya kepada bacaan indeks pencemaran udara ataupun PSI yang baik sejak pagi tadi ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Namun begitu kita hendaklah terus berwaspada sekiranya bis kita melihat sebarang kejadian kebakaran hutan ya ataupun rumput kering, segeralah menghubungi Jabatan Bombardan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk terus mengambil langkah bijak dalam mengelakkan pembakaran terbuka ya. Jadi sama-samalah kita menjaga kelestarian alam sekitar agar udara yang bersih dapat terus dinikmati demi kesihatan dan juga kesejahteraan kita semua. Yang sedang memandu pada saat ini, hati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan, jadilah pemandu yang berhemah. Mudah-mudahan ya, semua selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Apa kabar Mami Cegu Sandy? Katanya baru saja balik dari hospital, sedang beristirahat ya, berhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Semuanya mendayu, menggamit kenangan indah. Cuaca di Luangan Duduk itu nampak tenang. Mungkin esok subuh turunnya hujan rahmat ya. Mudah-mudahan dan terus meredakan lagi keadaan negara yang dibelenggu oleh jerebu sejak kebelakangan ini. Dan menyapa rakan-rakannya yang sedang live, semoga laris jualan. Kita kurang pasti apa maksudnya sedang live. Mungkin di aplikasi media sosial TikTok agaknya. Mudah-mudahan laris manis jualannya ya. Yang sedang live kepada rakan-rakan Mami Cikgu Sandy yang berada di Kampung Luangan Duduk Tudong, terima kasih sudi bersama kita pada malam ini. Baik, kita ada menerima ucapan ingin merakam katanya, dan sudah pun kita berikan isyarat, nampaknya sudah pun bersedia. Jadi kita bacakan terus ucapannya ini. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-7 tahun buat anak dikasihi, mama, baba tercinta, peradian ipar biras kami, amit tersayang dan sepupu yang diingati selalu iaitu Rozilah binti Julai dan suami tercintanya Muhammad Ryan Zahwan bin Muhammad Hamzi Hafiz. Hari ini memperingati ulang tahun yang ke-7 tahun. Sekalung doa kami hadiahkan, semoga akan terus bahagia, berkekalan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah hingga ke jannah. Dipanjangkan umur lagi dirahmati, dimurahkan rezeki lagi berkat, diberikan kebahagiaan di samping keluarga tersayang, selalu dinikmati, berjaya dalam tugasan dan apa jua bidang yang diceburi, dan dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, dan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amalan mereka diterima dan kelak jadikan mereka sebagai penghuni syurga, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Buat pasangan Rozilah dan Muhammad Ryan Zahwan, hari ini bersempena ulang tahun perkahwinan yang ke-7. Ucapan dan doa datangnya daripada Mama Serbanun K, Mama dan juga Bapa Mentua Muhammad Hamzi Hafiz, dan yang limah pungut anak-anak Nurai Syah Aulia, Muhammad Raihan Rizki, dan peradian serta iparmu Jifari, Rokiah, Saini, Effendi, Rozana serta ipar-ipar dan biras Nur Amal Atirah, SCP Haji Azri, Eda Aryati, Muhammad Ryan Zahwan, dan anak-anak buah Nur Fatin Nadirah, Fatin Aqilah, Rumi Zahana, Alia Humairah, Muhammad Fahmi, Muhammad Fahri serta semua anak-anak buah, dan termasuk juga petuan-petuan Haji Fatimah, Faridah Ainun, Ismail, Fatin Aman, Muhammad Basir, Hamzah, Siti Hamzah, Siti Nafsiah, Muhammad Saiful Bahrain, dan semua ahli keluarga yang menyayangimu. Buat pasangan Rozilah binti Julai dan juga suami tercinta Muhammad Ryan Zahwan bin Muhammad Hamzi Hafiz yang memperingati ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-7 tahun ya. Dan untuk berikutnya ini Auda Sarahilwah buat Muhammad Hamid bin Mahdi yang ke-2 tahun. Barakallahu fi umrik, semoga menjadi anak yang salih dan pintar, berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin, daripada keluarga yang berada di Kampung Bukit Beruang Tudong.

Baik, selamat hari jadi diucapkan buat kakak tersayang Erni binti Ahmad dengan diringan doa. Semoga sentiasa sihat walafiat serta dimurahkan rezeki yang luas dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini buat kakak tersayang Erni binti Ahmad. Terima kasih pengirimnya Adam Ryan yang bersama kita pada malam ini menerusi WhatsApp Harmony FM, dan apa yang kita harapkan juga mereka yang diraikan malam ini nama mereka disebut-sebut ada berada di sisi radio ya, mendengarkan ucapan untuk mereka sambil-sambil doa-doa yang turut diaminkan sama. Apa khabar Yati Hamid? Baru saja selepas makan malam bersama keluarga.

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت.

وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.